0: kabisa, ulianguka na gari. Sasa leo mimi nimetembea, nimetembea kwa nini mzuri? Umetembea leo?
1: Thank you. Hey!